0: Eh, jalan tuh ibu Jawa.
1: Oh, kenapa ya lagi ya? Nun marah orang songsari ya. Kami jom tiba ngawe tuh, Pak.
2: Dada, dada. Orang ini mana, Pak?
0: Oh, koi. Ngurai. Dela, dela, note ke hijungnya, dela.
2: Oh, iya, dada. Am tim ke adi lakti gin hijina.
0: Cid lakti bakon? Malai, me.
2: Iya, dada. Mone say, takai menye.
0: Meet bar say, bang. Ikal te mone say takai. Guru ibu koi, takah tu ciri dia unu latih am kena.
2: Buri rasamuni, nama kelas teh takah bakan. Unia potok kain lagi ke, latih am kena dada.
0: Bujau kideh guru ibu koi, bujau kideh. Menkah niya gari to takah ekal banu thinya, ohon am dale kima.
2: Bangga dada, takah iman teke huiwa. Sud karte, bangkan kami karte huni halakatama.
0: Guru ibu koi. Inyuk mitang katha tahle ajomme.
2: Cik katha dada?
0: Rosomuni tu inten germi dohayem. Endekan horo jam nyama, unate apya harke tu komo a. Parha ojo katte cik hoyu a.
2: Dada, unama adi sari katha. Tobe.
1: Tobe tu cik dia gurui. Am dada katha ajomme, adi napaya tapi ya.
0: Gurui bokoi, nohoy nyelme. Am udhar panca katte kuri gidre allo em serah hajoyekan. Menkan muncul itu eta orang teh cila, amat tu cilap. Unatin metam karena rosomuni tu kermi imannya me.
1: Eh ya guru, mani tak apa bujuk me. Am dah dah kick game me ni dah.
2: Bang ahili, abina kata tu bain doa dale kena. Naha jugre, olah perahu senarai nak gundo, okoi baku beraya.
0: Thik ya, ma. Ba majom kan horniya jong me. Am lagi takar nak murai tu baluk tinya.
2: Dada. Takam imankan adik ke napai kuah, bah imankan ada je, bayi-bayi tin cerahlen ke?
0: Niel kediam guru yang hengla, dinam kami kata bang aku lihat tukuj bang cundak taya, uning ini kata si lihat dah regidi kita.
1: Bang tu sari ke, rengke orang borok tu bisi akan gila.
0: Uning tu niel kan gila, je lihat re hopon dia allah esenah hujoiya, judi daka tukuj bang dar rafut taya. Tale chandra ki sare ki ne bankana.